lanje nanga tata dorji wang chuning chiring latun sinyoro tingdik sama sanangmur lanje nang utam che tundek lerim tingdik sama chi dus us agachwani tawangimur lanje nang nupdik tu se kuro lakdioni da dishnupdik lerim sera chi kozotur lanje nang usona kinme kunpak yarjuro seraji sanasa kinme kunbuka lotakpar sechu chinmo sungsi yodambur daning nitong kelikuru lok sechu chinmo utlek tarik chigruk tor gozu yukimbur boisika yana daung apak sis tik tor imbur daning sechu chinmo zenim banang uyani utlek tarik chigruk tor gozuya tarik kelitisak kyuna plang guru ring beza guru sa ngayukimur tarik kelineining tarik kelisum che plang nei cho puyukimur tarik kelibli dawa ngapak sisji guru rimbuchik tungkar tujin che kinmekunpak drabun nangay sisju guru chanjek chamzikpe puyukimur tarik kelilenga sisju chinmok nin shukta che gungzi na tirtun pimilingpa peling chamzikpe nangyukinu nin gungzi yuwa patmishiri gyabje kinmerimuchise chowang nangyukimur daning sisju chinmok choning plang guru ring beza guru green pepkan mimang yongzo shal suji ning jela zegak jinda tawang monyul kandu chode chokbuse nanamur sisju chinmokka yuik lama lanje naye pepnang being judo tenyenang kinme konpak yarjuro seraji dus tenyenang da lerim seraka na dechnupti lerim diteni tsukosana sa dati sitik juje tsukoni karma chiche lerim jeroka suzikoni karma kiliche nungin moto shedun lerima na datang atang buat patkan mimang waterless no chit duno changsho ning kung dakshu juyuk toka special intensive revision chale kotsuku kor zongbon ning district election officer jam namgil wangmu se lungting kya mar mimangshal sera nangudi sametun imur ijuk juje zangpung yuk ama norbalamu sekriso gyunchak sumba gyabro nolma gyawai jabtan zangshim malam ning ngawa sanasa tsuzenis che hindi ka senyur tsuzenis ni karma lenga che inji ka senyur tsuzenis ni karma chiche lerim poem of the day ka monyul vidya nikatin tawank zinda nipuka jangkan tenzin pemasi hindika nyanga kyoro di sanasa deshnup tuse